0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
9: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
10: Kebobolan? Mens tahu,
9: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
9: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
9: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
10: Seperti kita-kita.
9: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
8: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Mengatasi kaki kering. Tahukah Anda, mengatasi kaki kering tidak cukup hanya dengan mengoleskan pelembab. Agar hasilnya lebih maksimal, lakukan perawatan setelah mandi saat kulit masih sedikit lembab. Waktu ini membantu pelembab mengunci kadar air di kulit sehingga kaki terasa lebih halus dan tidak mudah pecah-pecah. Jangan lupa juga, cukupi kebutuhan air putih setiap hari, konsumsi buah dan sayur, serta gunakan alas kaki yang nyaman. Perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membuat kulit kaki tetap sehat, lembut, dan nyaman untuk beraktivitas.

0: Battle!
1: Mode Rush.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: menumbuhkan diri dalam perkara akhirat. Abu Sulaiman Adz-Dzarani rahimahullah berkata, tidak ada yang mampu bersabar dari syahwat dunia kecuali orang yang hatinya sibuk dengan akhirat. Ma'usyu'ah Ibnu Abi Dunya, jilid 5, halaman 135.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare. Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Moderator FM dengan Insert Kesehatan.
1: Mengatasi kaki kering. Tahukah Anda, mengatasi kaki kering tidak cukup hanya dengan mengoleskan pelembab. Agar hasilnya lebih maksimal, lakukan perawatan setelah mandi saat kulit masih sedikit lembab. Waktu ini, membantu pelembab mengunci kadar air di kulit sehingga kaki terasa lebih halus dan tidak mudah pecah-pecah. Jangan lupa juga, cukupi kebutuhan air putih setiap hari, konsumsi buah dan sayur, serta gunakan alas kaki yang nyaman. Perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membuat kulit kaki tetap sehat, lembut, dan nyaman untuk beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit berubah lah, biasanya ada narasumber, tapi kali ini kita long play, kita bebas, kita bakal bikin sensasi, senggol sana, senggol sini, pastinya di Galeri Dangdut di kesempatan Selasa ya, 21 Juli 2026. Mudah-mudahan yang terbaik di hari ini semuanya benar-benar ada di sekitar kita ya, karena kalau kita berada di sekitar orang-orang baik, insya Allah juga energinya akan menyebar ke kita semuanya. Tapi pertanyaannya, emang kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang gak baik, apa juga menyebar? Bisa enggak? Bisa iya. Nah, lengkapnya nanti aja kita cerita ya. Kalau sekarang saya pengen hangatkan di suara di kencan suara kita untuk hari ini, dan spesial tadi ya, disuka sama Mami Keko yang ada di Agus Salim, tapi yang belakangan ini pasti disuka banget sama nunggu ya, kayak gini nih, tapi goyangnya jangan bikin malu ya. Halo cinta.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Mudrat FM. Dan kita sekarang ada di Galeri Dangdut ya. Oke, Bang Joni, kita lepas saja lah warga koplo ya. Kita lepas, tapi kalau masih ada yang mau dikoploin lagi, nggak usah khawatir, karena kencang suara kita itu sampai di 2 siang. Bayangin sekarang aja baru di menit ke-43 dari 10 siang. Udah siang lah ya, kalau di atas jam 10 ya terserah, tapi ini di waktu Indonesia Barat. Oke, apapun aktivitas Anda, lakukan dengan senang hati, maka yang berat akan terasa ringan, yang ringan akan jadi lebih enteng lagi. Tapi kalau misalnya sebenarnya aktivitas Anda itu ringan-ringan aja dan bisa diselesaikan dengan hasil yang maksimal, tapi ketika menyelesaikannya dengan pikiran negatif, kemudian dengan apa ya, otomatis lah ketika yang ada di pikiran kita pikiran-pikiran negatif, maka energi yang akan kita aplikasikan untuk aktivitas-aktivitas kita ya jadi negatif juga, dan akhirnya berantakan ya, jauh dari ekspektasi kita. Jadi biasakan berpikir positif apapun yang sedang kita lakukan dan dalam bentuk apapun, meskipun bisa saja ada pressure-pressure tipis-tipis, tekanan tipis-tipis, tapi anggap saja itu menjadi penyemangat. So, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ya kan? Kayak goyang tipis-tipis di belakang suara saya dari Janet. Ada yang request ternyata ya. Oke, selamat buat Jeng Nelly, apa kabar? Selalu dijaga kesehatan ya, sehat. Kalau Jeng Nelly masalah menjaga kesehatan, saya harus banyak berguru sama Jeng Nelly karena dia paling luar biasa. Sekarang sudah di usia hampir 80 ya, tapi tetap suka goyang-goyang tipis-tipis. Kalau masalah cinta, jelas dia pakarnya ya, saling bisa menjaga. Cinta itu harus dijaga, apalagi kesehatan. Kalau saya kadang-kadang gini, orang bisa menjaga cintanya gitu ya, sampai kakek-kakek, nenek-nenek ya, sampai akhir hayat. Tapi kenapa sih susah banget jaga kesehatan? Mestinya kalau jago jaga cinta, ya mestinya juga jago jaga kesehatan. Nah, nanti ada tips sederhana gimana caranya biar kita menjaga kesehatan dengan cara yang sangat sederhana, bukan murah lagi. Kalau sederhana pasti identik murah dong.

0: 모두 락.
1: 미터스 아타카 팍타.
2: KB harus dihentikan setelah beberapa tahun. Itu mitos. Ada keyakinan bahwa KB tidak boleh digunakan dalam waktu lama karena bisa menumpuk racun di dalam tubuh. Faktanya, tidak ada batas waktu maksimal yang ditetapkan untuk menggunakan KB hormonal. Penggunaannya bisa berlangsung selama bertahun-tahun selama tidak ada kontraindikasi medis.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
3: 107,2.

Kembali dari kawasan Selayu Barat, Kota Madiun, saya sini bukan lagi kawal galeri dangdut ya, untuk hari yang ke-21 Juli 2026. Nggak terasa ya, kita sudah melewati separuh lebih bulan Juli. Itu artinya juga nggak sampai sebulan ke depan, kita bangsa Indonesia akan merayakan hari yang sangat bersejarah. Kita akan sama-sama merayakan kemerdekaan ke-81, bayangin ke-81. Umur manusia di atas 60 aja ya, sekitar 60-70 itu katanya banyak bonus. Negara kita bayangin 81. Ya, apapun kondisinya sekarang, kita tetap punya semangat untuk meramaikan, merayakan dengan berbagai macam cara-cara yang baik, cara-cara yang sederhana, yang meriah, ya kan? Nggak usah mikir yang macam-macam lah, udah berat hidup. Jadi ikut saja sesuai aturan yang ada di lingkungan Anda. Misalnya lomba-lomba, ikuti ya, apapun kegiatannya lah, silahkan saja. Cuman dalam kondisi yang sekarang memang harus kita akui sedang gak baik-baik aja, ya simple aja, sederhana. Yang penting nilai meriahnya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jangan lupa siapkan bendera merah putih dari sekarang. Oke.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

menyibukkan diri dalam perkara akhirat. Abu Sulaiman Adz-Dzarani rahimahullah berkata, tidak ada yang mampu bersabar dari syahwat dunia kecuali orang yang hatinya sibuk dengan akhirat. Ma'usyu'ah Ibnu Abid Dunya, Jilid 5, halaman 135. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

kembali dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun. Saya sini membuka lagi di acara Galeri Dangdut. Sementara sekarang kita sudah di 26 menit dari 12 siang. Barangkali saatnya makan siang, jangan ditunda-tunda. Kalau memang semuanya sudah ready, ya udah silakan. Sekaligus habis itu istirahat. Istirahat itu penting selepas kita makan siang. Jangan terus habis makan siang masih dalam keadaan kenyang terus lanjutkan aktivitasnya. Jangan. Break dulu barang 15 menit karena pada saat kita setelah makan itu butuh jeda sekitar 15 menit untuk mengembalikan tekanan darah kita kembali normal, kemudian kondisi pencernaan kembali normal dan seluruh organ tubuh normal dulu. Setelah itu silakan lanjutkan aktivitas Anda. Pastinya ada energi baru yang bakal menambah semangat untuk aktivitas, kecuali kalau yang lagi berpuasa lain lagi ya. Tapi tetap yang berpuasa pun misalnya ada, ya tetap aja manfaatkan waktu break di jeda saat istirahat siang seperti ini. Yang punya kewajiban sholat duhur, tinggalkan saya dulu, saya ikhlas kok ditinggalin, nanti bisa balik lagi. Kan sampai jam 2 siang, bayangin loh, 2 siang loh. Oke, apa kabar juga? Buat saya suka manggilnya Mawar, jadi kan ingat cerita-cerita zaman dulu ya, pakai nama Mawar gitu ya, tuh yang ada di kawasan deket-deket sana pasti ketawa ngakak ya. Ya udah lama banget nggak ngumpul-ngumpul, kenapa? Ya mungkin lagi banyak kesibukan. Sementara buat Ida ntar malam pasti loh ya, mudah-mudahan lagi dengerin. Sekarang kan udah di lokalan Madiun, nggak usah bingung-bingung pakai radio streaming kan. Nanti deh habis apa jam-jam ya malam lah habis latih saya. Oke, malam juga buat maminya Keko, terima kasih banyak sudah bergabung. Sementara buat Kuku nggak usah ditunggu, yang penting diberesin semuanya. Kalau udah beres semuanya juga udah beres, namanya udah beres ya, jadi nggak usah diberes-beresin lagi. Ya tetap jaga semangat. Dan sensasi saya di siang ini gak terlalu berlebihan. Yang penting bisa sensasi senggol sana, senggol sini. Nah senggolan miliknya Melili emang bikin apa ya, bikin galau. Tapi gak apa-apa sih, dangdut itu segalau-galaunya dangdut bisa bikin goyang lah, sekalipun goyangnya tipis-tipis. Ya

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.

0: favorit ku. Lemon tea yang manis-madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Masih tersisa 15 menit ke depan, goyangan-goyangan saya, sensasi saya, senggol sana, senggol sini di Galeri Dangdut. Kesempatan selesai ya, benar ya, mau nyebutin hari aja kadang-kadang lupa. Ini bukan masalah gejala pikun ya, cuman karena saya selalu menikmati di setiap hari-hari gitu ya. Jadi kan sekarang ini kalau orang yang menikmati setiap detiknya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, satu hari kayak satu menit, benar nggak sih? Beda kalau orang yang hanya leha-leha nggak ngapa-ngapain, satu hari pasti kayak satu abad, ya nggak sih? Akhirnya video ini dari satu siang, sisa tembang yang sudah saya siapkan pastinya bakal lebih bikin suasana siang makin menyenangkan saja ya. Dan silakan lanjutkan aktivitas-aktivitas Anda, yakini semuanya akan berjalan baik-baik saja.

Arius 107,2 Morat FM. Kerabat Moderato, inilah single terbaru dari B Baduk B berjudul Sun Has Set. Baduy telah mengumumkan album studio keempatnya Pileland sekaligus melepaskan single bernuansa grunge yang tebal berjudul Sun Has Set. Tembang ini menampilkan sisi musiknya yang paling berat untuk meluapkan kekesalan masa lalu. Yang menarik, penggarapan materi album barunya melibatkan banyak musisi rock alternatif terkenal serta produser Barry Haley. Alright guys, mari nikmati teaser single ini. Temukan versi lengkapnya di Espresso.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu. Moderato.

Bukan diri dalam perkara akhirat. Abu Sulaiman Adz-Dzarani rahimahullah berkata, tidak ada yang mampu bersabar dari syahwat dunia kecuali orang yang hatinya sibuk dengan akhirat. Ma'usyu'ah Ibnu Abi Dunya, jilid 5, halaman 135. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Darius 107,2 Morata FM. Kerabat Moderato, inilah single terbaru dari B Baduk B berjudul Sun Has Set. B telah mengumumkan album studio keempatnya Pilot sekaligus melepaskan single bernuansa grunge yang tebal berjudul Sun Has Set. Tembang ini menampilkan sisi musiknya yang paling berat untuk meluapkan kekesalan masa lalu. Yang menarik, penggarapan materi album barunya melibatkan banyak musisi rock alternatif terkenal serta produser Mary Halley. Alright guys, mari nikmati teaser single ini. Temukan versi lengkapnya di Espresso.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: mitos atau ke fakta?
1: KB harus dihentikan setelah beberapa tahun. Itu mitos. Ada keyakinan bahwa KB tidak boleh digunakan dalam waktu lama karena bisa menumpuk racun di dalam tubuh. Faktanya, tidak ada batas waktu maksimal yang ditetapkan untuk menggunakan KB hormonal. Penggunaannya bisa berlangsung selama bertahun-tahun selama tidak ada kontraindikasi medis.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: menyibukkan diri dalam Abu Sulaiman berkata, tidak Allah berkata, tidak ada sabar dari syahwat dunia kecuali sibuk dengan akhirat. Ibnu Abid Dunya 135 halaman 135.
1: Telah menyimak Mutiara Hati Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Moderator Bam dengan Insert Kesehatan.
1: Mengatasi kaki kering. Tahukah Anda, mengatasi kaki kering tidak cukup hanya dengan mengoleskan pelembab. Agar hasilnya lebih maksimal, lakukan perawatan setelah mandi saat kulit masih sedikit lembab. Waktu ini, membantu pelembab mengunci kadar air di kulit sehingga kaki terasa lebih halus dan tidak mudah pecah-pecah. Jangan lupa juga, cukupi kebutuhan air putih setiap hari, konsumsi buah dan sayur, serta gunakan alas kaki yang nyaman. Perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membuat kulit kaki tetap sehat, lembut, dan nyaman untuk beraktivitas.
2: Moderator.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: KB harus dihentikan setelah beberapa tahun. Itu mitos. Ada keyakinan bahwa KB tidak boleh digunakan dalam waktu lama karena bisa menumpuk racun di dalam tubuh. Faktanya, tidak ada batas waktu maksimal yang ditetapkan untuk menggunakan KB hormonal. Penggunaannya bisa berlangsung selama bertahun-tahun selama tidak ada kontraindikasi medis.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.

Jalur musik dan informasi Moderata FM Madun milik Jung Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinagi malih dalam menengah kalian kaula Dimas Muti wonten ing program Diang Dut Langgam Mencampur Sari gitu. Main mantep sedep tur. Ya mantep sedep nih. Kutus nopo melek kegulaan kok ya. Mantep sedep tur. Marmi. Kalau ada yang telah menikah, kalau ada di internet Selasa Wage nika nggih. Dialu menika Selasa Wage suranipun ing kaping 21 Candra Juli 2016 nggih. Mantu-mantu sang tegem akan wigatosanipun karemen kalian tembang dandul langkam Selasa campur sari. Katuran setia tuh manungkir ana sementara program ing atas tantas tuntas tabuh. Tabuh paripurna gitu. Adine yang mau bergabung silakan di kesempatan malam hari ini. Mungkin tunggu di kesempatan yang sangat berbahagia dan luar biasa. Anda bisa gunakan line WA juga SMS masih di 081-234-147-72. Telepon online offline masih di 0351-454-312. IG-nya Moderata masih di @radiomoderatafm. Atau juga Anda bisa gunakan Facebook fanspage-nya di Moderata Spasi FM Spasi Madiun.

0: apa sih nang kene ae? Kok tanten-teni?
1: Aku nyambut gawe, Mbak.
0: Ayo mau aku nyanyi.
1: Wis tukang masak diomong nyanyi opo?
0: Loh,
1: dinteni wong akeh lho aku. Ya. Masakno.
0: Aja masak, aja masak ae, ayo nyanyi kok.
1: Duh, ya. Bos, bos. Ini juragane mau. Ya apa iki aku dikongkon nyanyi iki, Mas?
0: Se Mas yo tak jake nyanyi yo. Ya wis cepetan ayo kok.
1: Wis buane lho, Mas.
0: Ayo awak dhewe basa-basahan ayo.
1: Ora iso nolak mbek sing mutang-mutang ngene ya. Duh.
0: Wis ayo kene lho, Mas. Ayo kene kok. Enak-enak wis awak dhewe basa-basahan kembali bojomu wis aman kan?
2: Masalahnya aku tukang masak sama kok nyanyi.
0: Aduh, cepetan Mas mikir kene. Kok kakean alasan gitu.
2: Iki yakin toh ya aku tukang masak.
0: Kene ayo cepet.
2: Waduh. Mang bojomu tak tuku rokok nang Jombang wae.
0: Ya nang arep pisan kono lho cek suwe.
2: Ya wis lah. Lagu apa iki?
0: Gas ayo. Aku seneng sing basah-basah ngene.
2: Oke. Kuyup ya wisane.
0: Iya, duwe salah. Okay. Apa nih? Lendai

Makatan kalau kang samun kapiro tembagi pun jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku dikondol. Oh, dikondol garangan piton dengar. Kondol wong. Pramulyan nang gojo suwe-suwe, syaratnya wong ikhlas niku nunggune ora suwe-suwe. Nek nunggune kesuwen niku dadi ora patek ikhlas, suwe blas ikhlase ilang. Syaratnya wong ikhlas namun siji, ora suwe-suwe. Delok kahanane ngoten lho. Yen ora tiyang ibadah salat ngoten gak suwe-suwe ning madhep mantep kusuk dhumateng kersanipun Gusti kang Maha Kuwasa. Ngoten. Lanjut to. Umpamin jenengan gadah janji ngoten lan ngenteni niku ora suwi-suwi. Janji ketemu, janji nyaur utang lan sak pitulanipun ora suwi-suwi. Nah. Kadang kawis ikhlas kula panjenengan menika saged ndadosaken kula panjenengan dados piantun-piantun ingkang pinunjul, ingkang kagungan kawaskitan, ingkang tidak bisa direndahkan dan dihinakan lagi karena sudah ikhlas. Sampeyan arep nyapa? Sampeyan arep ngarani piye? Arep dakwa piye? Arep tindak piye sak wiyah-wiyah monggo kersa. Pun kula mboten tetes menapa ning

dipun nematemut Gusti Allah mboten sare lho. Ngoten ateges napa? Kabeh menika wonten piwalese. Man yasro yasud sapa nandur bakale ngunduh utawi panen. Nandur sing api bakal ngunduh api, ngoten lho. Neng nunggul napa Mas nandur pari kok tekule suka tekilan iku tanah omo. Samimon atine menungso. Penyakit ati niku kadah sangat omo meneng gitu. Kados dene penyakit iri, serengki, drei, adu-adu, combak cucuan gitu. Dah wen panesten, iren gitu. Seneng gibah, seneng rasane tangga tanggane kiwa tengene bati dhewe dulure dhewe niku. Suka tekine ati niku. Nggih. Pramila kudu dibasmi. Kudu dilebur, kudu dibucal, kudu dihancurkan. Ngoten. Tekan kono ya Mas. Nggih lho, pripun jenengan iki? Kadang kala manungsa menika mbok bilih ngangen-ngangen, oh iya ya jane urip iki. Ya ngene iki lho jane sebenarnya itu, nggih to. Hiduplah sesuai kemampuan, jangan hidup berdasarkan kemauan. Weh, sama karpe jenengan dhewe ora iso. Kranten hidup itu adalah full of mystery. Misteri kehidupan. Urip aja kayak rumus. Rumus tidak akan bisa berjalan jikalau kita tidak benar-benar tahu yang namanya kemampuan kita seperti apa. Umur 20 kuliah gayan, umur selawe rabi, umur 20 wis usaha sukses sampai itu. Dereng kantenan seperti itu yang kita dapatkan, ekspektasinya mungkin tidak sesuai dengan reality, ngoten lho. Kerana hidup adalah full of mystery, penuh dengan misteri. Sing penting urip niku napa dilampahi. Dino mboko dino, jam mboko jam, menit mboko menit, detik mboko detik dipun lampahi. Pun to, nek panjenengan ikhlas ngelampahi gitu. Mbok pilih panjenengan menika dipun paringi wekdal. Mugi-mugi waktu lingkaran dipun ginaken dados amal jari utawi kesainan kula panjenengan ngoten. Dados waktu niku ora sia-sia. Kula panjenengan niku gadah waktu ning alam donya sepira suwi niku kula panjenengan ora ngerti gitu. Jodoh rezeki pati ginaris pinesti kula panjenengan sak dermi nglampahi sak wanci-wanci timbalan sowan wonten Gusti Ilahi Robbi ora ana sing ngerti. Nek panjenengan badhe ngrumini monggo nderekaken mugi-mugi Husnul Khotimah. Mungkin ora piye. Oh, dari lain dia pedeng rumi ini monggo. Tata kok biasanya di sini gitu. Kasih nonton monggo. Keranten nggih nonton kalau wow. Nggih. Okay. Penting kalau panjenengan mbok pilih kesang wonten alam dunia niku rasa sine koneko. Slow living. Kehidupannya sederhana gitu. Membumi senajan ta sugih mblegedu patuto gitu. Wah, wong Hermino Koto wong sugih-sugih sak kabupaten umpami gitu. Tetep lembah mana, tetep andap asor ajer-ajur. Ateges napa tetep mengutamakan kerendahan hati pinangge sinten kemawon. Ora kok engkek, ora kok ujub sumah riyak gitu, sombong gitu. Petuk wong nek gak sak status ngoten, wis romansane wah gitu, ndangak gitu. Nek sing padha status sing padha sugih, wah jan rangkul-rangkulan gitu. Cipika-cipikilan sak pitunggalanipun, mboten saged makaten kranten. Manungsa menika gesang wong alam donya menika derajate padha sing ora madakne menika amal ibadah gitu. Sinten ngertos wong sugih kali wong sing ora patiyo duwe itu kadang kala kan cara pandangnya beda. Wis ora duwe rene-rene gege utang. Mesti kadang kala jenenge jer manungsa limrah wong sing ora duwe mara kuwi dikira arek nyilih. Nyilih napa? Nggo duka, nyilih dhuwit. Nyilih beras, nyilih liane lan liane, nyilih kendaraan lah sampai tani pun lah. Jenengan kadunungan titipan Gusti Allah luwe, ya kudu dadi wong loman. Gimana betul?
Jadi wong loman duwe kendaraan anu Pak Nun sewu sanget. Mbok pilih longgar wekdal. Menika mbincang dinten Kamis tanggal 23 Juli nyuwun tulung kanthi sanget. Kula mbok pilih dipun keparaken ngampil kendaraanipun panjenengan badhe ngiring manten wonten tlatah Meti Sinjiwan, Pak. Jenengan mobil enek. Mobil parti cuci, bensin full, gitu. Nek dasar wong api. Oh, njih. Monggo-monggo, mboten tata cenapa? Kelersan kalau wong kula cuci resik, wis jerone parfum kula gantos, gitu. Wangi pun to bensin full wis to. Mun cah mikir pokoknya ngangge mawon sing penting hati-hati tanggung jawab. Selesai. Ya jeneng hati-hati tanggung jawab niku mesti sing nganggo niku ora sembarangan ngoten lho sing pasrah amanah. Nek wong dasare ora apik gitu. Wis montor berarti kumbah ra wesih berarti si bensin. Waduh. Sepunten nggih. Niki wawakine tekor gitu. Waduh nyuster-terane wangi lek montore. Biasane nggih penak tapi nggih pirang-pirang dina niki lho. Ki sepunten nggih ora iso nyilihi. Mbok rental mawon lho. Malah ora resiko. Rental sak sopirnya ora resiko malah lho, malah ngajari. Menika nyata-nyata nek tiyang cetil ngoten mawon. Lan duwe kali. Tiyang niku wani. Wani sonjo, wani napa nuweni panjenengan. Menika mesti enten sesuatu yang dianggap bahwa panjenengan bisa ngenteng-ngentengi bot karepotanipun. Pramila kudune bersyukur panjenengan karep Gusti Allah tinakdir dadi tiyang ingkang kagungan, kagungan apa bondo donya ingkang menika maslahat manfaat kagem umat duwe mobleh oleh ora pitungan sing penting ati-ati tanggil jawab yen kunci niku mawon. Kowe nek wonge gak ati-ati gak tanggil jawab sanes wekdal nembe dipun ginakaken cara kala wau pamunten iki mobleh sampun wonten ingkang ngampil lha nika ngoten. Nah nitik tiyang napa ati-ati tanggil jawab kan lho mulih budal resik mulih resik bensinnya kok panggabek berarti niku tanggel jawab jeneng wong nyile lho kudune iki pangerten aku budal bensinnya full aku mulih bensinnya kudu full tanggung jawab kowe kok jenenge nyile kok kaya amanah ya kudu tanggel jawab ngoten ora kok bensinnya full mulih kotong melompong wah montor beret-beret waduh ala sing duwe kan sapa klira karo-karoan gitu montor yang ngopeni ram lho sing duwe wikrek apa sithik didandakne gitu lah terima disilih tinggal ugal-ugalan tinggal iya-iyaan kira-kira disilih nemo lho boten peramilan jenengan ngampil diampili tiang dipun paringi amanah kudu hati-hati tanggal jawab. Bensin nek nyileneh oleh. Aku nyileneh kae karo kae milih kae wong e ati-ati tanggung jawab. Wong sing iku sembrono wawur. Wah, gitu. Ngoten nggih, putusan depane dhewe. Kenapa kok orang-orang yang biasane apik kali kula panjenengan kok malah gak apik? Kro kranten ke pola kula panjenengan kira-kira ngoten mawon. Ya rasa mbalekne wong sing badhe dipun napa? Diperepoti. Oh iya ya aku mbien kaya nilai mobil. Aduh mobilnya tak tabrak. Kayak aku menengah ngomong. Kayak bensinnya bek mulai. Wih karek sepuaruh kayak meres mentek. Nah ngoten ini. Itu ngoncaya wajah dewi. Gitu. Ngoten. Apa mana apa-apa gak matur. Wah pangapunten pak kalau wau ban ini bocor. Kula tembel nih ban panjenengan sampun boten walus mulus mele wonten tembelan pak kalau pangapunten sangat matur malah luwe apik. Dadi sing duwe kendaraan niku ngertos ora mung meneng tekone boten ngertos wah ciloko niki. Ngoten nggih. Kudu dibiasane ngoten lho. Diparingi amanah kudu tanggel jawab kudu ati-ati tanggel jawab. Ngoten nggih. Nah, napa mawon? Wujud kendaraan, wujud barang-barang berharga sana sipun kudu mekaten kranten. Nek kula panjenengan nika kalebet dados tiyang ingkang amanah, insyaallah kalih Gusti Allah jenata dados tiyang-tiyang ingkang amanah dipun ganjar amanah kula panjenengan menika kanthi kanugrahan ingkang luar biasa gitu. Sing yakin rasane nggih, sing tiyang amanah kula wau. Wonten nggih.
Enten contoh tiang amanah, enten nalika semanten bapak

0: Sinten kalau lah sopan kalau
1: bapak sinten nih pono napa sinten gih
0: niku tukang becak, tukang becak nemu duit dolar nek di kurs nih saat niki nih petang puluh miliar gue mulai wis jelalah gadah tiang sepah si gadah ibu bu aku nemu duit yang dalan yang tas itu ada bu duit uang jeblok duit apa le duit dolar bu lah le nek manut bu duitnya balik no nek sing duit ngesak deh sing duit ngulai uang duit uang sing kehilangan duit ya kuangelan le rekoso oleh golek duit oleh duit akeh jelalah jeblok ora ketoro orang orang ngirong. Nah kira ngoten bapak tukang bisa omong madosi panggih gitu jebulane menika bule saking Swiss ini cerita tenan paniku terus butuh diparingin apa-apa dipun paring alamat mawon. Nah mulai teng negara nih ini ora tenang kalih bojone ngeten wah pak isi nemu kok goblok men ya nemu duit miliaran kok ora dipek dhewe ora dienggo usaha dan sebagainya si lanang ngeten wih goblok itu bu wih wong sing jujur wong jujur kuwi angel golekane patutono 10.000 siji nek saiki mbok ora 1.000 siji 10.000 siji siji bane 10.000 wong sing jujur no. Nemu duit tibalane sine duwe lho lah dhewe iki lho ora rekoso kangelan golek duit balik dhewe oh ngoten no. Makanya dipikir, dipikar, dipikir, dipikar, dipikir, dipikar, balik teng Indonesia, goleki bapak tukang becak kalau wau, dijak teng Swiss. Ternyata di Swiss, suami istri pasutri kalau wau, gadah pertanian sing luas sak ulek-ulek. Hektaran ngono lho. Lah bapak tukang becak diajari bertani. Saking bertani keranten wong desa. Oh, wong desa niku pinter tani akhirnya ngoten to. Pinter tani buka mriko. Nah, dijanjeni sok nek aku ora ono sampean tak dadekne anak angkatku, kabeh bondo donyaku bakal tak warisne awakmu. Ning siji pesenku, aja didol. Loh. So wis lebas, lengi to. Lepas itu sauk. Kita tetap eleng kalau tanah air Indonesia tetap bangun. Tadi apa guyupan nopo nih? Becak nopo mana lo? Damel niku. Kalau kesupan niku kalau mau coba beritanya gue seneng luar biasa sekali. Uang sepuluh siji. Neng kerenten ibu engkang sampun paring dawo ala jana tu tahta damel umahat gitu. Lebalik noli. Ada makna yang tersirat di balik perintah sang ibu manut gitu. Bapake wau manut akhire kabegjan kamulyan ingkang tinemu, nggih. Rahayu ingkang tinuju. Lah ngene. Malah dadi wong soke-soke teng sewis mereka. Ning napa ora melupakan tanah airnya, siapa dia dari asalnya, asal muasalnya tetap jadi dia yang kang say. Oh, tenang cerita tenan nih. Es tu. Pramila panjenengan itu kadang kau kegodoh nih. Nemu duit orang golek gitu. Nemu kok lulu duit kok atusan abang. Tok duit asli ya Allah. Mesti jenengan singgah nih. Orang ngomong sopo-sopo. Gitu orang bakal golek sopo sing duwe. Yakin toh nanti yang saat ini no. Nanti tiang kados bapak kalau wau 10.000 siji bener 10.000 jujure luar biasa saking jujure napa malepikan untuk barokai ibu ngelaksanani dawuhe amanai dipun lampai saat ini terus tiang suge suge gitu. Nek pengen mulia mulia nih tiang sepah kekali langkung-langkung ibu kula panjenengan mbok pelitasi sugeng nyuwun dongane saben-saben badhe napa mawon nyuwun donganipun ibu ben pikantuk barokahi keranten dongane ibu nglangkungi sewu wali lho nggih doa ibu ini luar biasa lho. Ibu kandung ini luar biasa. Keramat urip kula panjenengan niku nggih. Bapak ibu kula panjenengan rasa golek sing keramat-keramat tak ziarah rono rene ngetan ngulon ngidul ngalor mboten sah. Nek mbok beli tasih sugeng tasih gesang bapak ibu kula panjenengan niku keramat urip dipun koramati dipun takdimi dipun bekteni lahir tumulusing batin. Insya Allah sapa wonge sing kersa ngabekti lahir tumulusing batin birul walidain nggih menika nglampahi kesaenan aduh mateng tiang sepai kekalih wabil khusus dumateng kanjeng ibu-ipun bakal nemai kebejan kamulyan donya akhirat lho iku gitu. Ridhaullahi fi ridhal walidain wasustullahi fi sustil walidain ridhaipun Gusti Allah gumantung ridho tiang sepah kekalih nggih duka serengen murkanipun Gusti Allah gumantung tiang sepah kekalih makane niku kramate urip wong tuane awake dhewe pramilane dadi wong tuwa omong sak omong Gusti ati-ati bocah kok angel turane besok dadi apa dadi wong ngene-ngene-ngene singalah bocah diomong ne dibatin mawon keren tenek enten wali liwat malaikat nyatet bisa jadi kenyataan. Duh, nggih. Bocah nuwakal, bocah kok pinter, bocah kok trengginas, bocah kok prigel men. Tak dongane besok dadi pilot, tak dongane besok dadi dokter, tak dongane besok dadi tentara, tak dongane besok dadi polisi. Tenan kelakon. Jenjane bocah mbotik nakal buling gitu, jemuris. Wireng galas. Iyuh. Neng kare tiang sepae nika napa? Dilem. Dilem kelanten napa asmo kinarya japa jeneng lantaran gegayutan jeneng sing apik gitu ta. Dilem ya sing apik dikutang sing apik janjane pelakuan wah ngoten. Tebe saking napa ingkang dipun gadang apa ingkang rados kekudane pun tiang sepae. Wah bocah. Anakku lanang sing ganteng. Dadi jane kebetan ganteng, wireng galas cilik nyelili gitu. Neng kelanten tiang sepae niku pengin kata-kata yang menjadi kenyataan makanya niku yang diucapkan setiap hari. Duteraku sing bagus bagus dewe tumuruna ana putri kang unggah-unggahi mbabasane andel rumbut ngoten ngoten lho. Lunci lho tenan iki. Pramila wong tuwa niku aja ngantos kewetu ucap keprucut omongan sing mboten saya tumaripun anak. Anak ndablek kaya apa, mblinge kaya apa, bandel kaya apa didongani. Anakku sing bagus dhewe ngger, cang ganteng. Pone ndak isuk urung tangi ndang tangi le, sengenge wis mlethek. Wis salat subuh apa urung? Nek urung salat ndang salat. Ndang dresiki kamare, dresiki omahe. Bar iki sarapan terus budal mangkat sekolah. Penak omongane, tapi wong tuane nyontoni. Wong tuane tang isuk, resik-resik, korak-korah, resik-resik latar, resik-resik napa lantai ngoten niku. Nyontoni nek wong tuane kan nyontoni ge dibantah, dintai ala anake. Mantal kemul karo batin. Wong tuwa kok ngomong, wong dhek ora iso nglakoni. Lah niku lho. Anak niku adalah plagiat atau pencontoh yang baik dari kelakuan kedua orang tuanya. Ngongkon sholat dengan anak lain dan sholat gih gih apa gih soalnya bapaknya ngongkon ngongkon sholat ini bapaknya ras sholat li ngaji bapaknya ngongkon ngaji ini anak naik gih bapaknya gak ngaji anak naik kon ngaji biye bapaknya ragil ngaji orang nanti ngaji ngoten tuh nek ngongkon niku nek iso bapak atau ibu nyontoh nih ben anak yo melu orang bantah biye mau dicontoh nih contoh nih api ngoten loh gih nah wah tekan kono bareng. Jadi ngoten nggih, dados tiyang sepah menika kudu estu sanget gula mentah putra putrinipun cepatos dados putra putri ingkang solih solihah alim alimah muslih muntas. Ben binjang ipun saged ngenteng-ngentengi bot karepotanipun kula wonten kula panjenengan wonten alam barzah wonten padang mah ororo mahsyar wonten ing akhirat saged makam balis jenarengan manggen wonten jannah utawi swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Mutirune tenan lho niki. Amin. Amine telat.

Yo tang diamini nek bar kulo ngomong apik. Nggih. Satus mangkaten, semoga tetep midhangetaken teman-teman tetap setia tuh manungi raos teman-teman Drata FM jalur musik lan informasi.

Pendengar kalau mengang samun kami atas satu bayi pun pindo samudro pasang kang tanpo wangenan tresnoku mring siriramu sayang. Wah, marai pas suarane rapat penak nih. Tanah rumah aku cukup biar rapat penak lho mas suarane jenang langke. Masa tak gugus suara aku api. Ini nyaratannya kalau natas di dawi suara gini pun Pak Didi di Kempot nyanyi lagu setunggal single campur sari. Ngantos saat ini kena kenang-kenangan. Alhamdulillah kena ini kancing kenang kenang-kenangan. Saki panjang ini pun suarga Pak Didi di Kempot. Ele-ele yang ngerti ini natos dados bocah Kempot tetapi lari ini Kempot gitu. Betul cantik kalau cerita nih, mau sering kalau cerita nih. Kayak kelambi nih kelonggo malam bentina. Ngantos saat ini loh klambi ke tahun 2008 gitu kebiar bare jingga. Iyalah di Kempot kru ini longgi ngantos saat ini kita seh awet utuh bolong suwe emboten padahal kita dicuci, cuci kok mas dicuci no piye jenengan iki wallah alam bisa wap nih kok saking kula gak ada kali toh enten sing ngajeng niku tulisane lari solo. Lari sono kan 625. 6 niku la. Re niku loro, sono 5 lare solo. Jadi Kempot pinter nek kon ngoten niku. Dadi tulisane 625 niku nek diwaca lare solo. Mboten. Kadang terus begitunya klambine tesih utuh, melunduh utuh waluh jare. Dicuci dan sebagainya. Kenangan-kenangan yang luar biasa. Original merchandise tidak dijual dimanapun. Di Kempot kru. Cak teringi pun wonten napa Mas Duryarsa kula pun dere. Ora wau lho bos gitu. Ning kranten kula mboten patiya remen dunia keartisan gitu. Wis ngeten mawon lah kula. Lanjut. Neng mana orang pada serak nalika semantan pulau kalau terus ini kira-kira inggi terus mbak pilih salah satu artis uwe. Papan penggilasan apa papan atas mas lah itu kok nalika semantan gitu kata single campur sehari pun saya keluar nih kalau isin orang pada payu. Lanjut rolas karen 6 pun 4 tahun rolas kali 6 polulas tahun toh polulas tahun polulas tahun sebulan ini nalika semanten kalau si unyu diundang wonten jenggrik wonten dalemipun Mas Mami Prakoso inggih saperlu menika tek vokal kalajeng sesuke napa sumbene ngoten lajeng syuting video klip. Ya alhamdulillah untuk saat ini senajan untuk aku luar niku dados salah satu galing anak asuh nggih secara langsung lho kula niku gitu tek vokal langsung dadi ingkang garap Mas Suwargi Mas Lili laju nggih kamu terus itu laju mereka nggih Mas Lili nggih sampun wonten-wonten kapundhut sadèrèngipun Pak D nggih mugi-mugi Suwargi langgeng wonten mawon nggih kranten mereka adalah nek kangge kula orang-orang yang luar biasa nggih tanpa pilih-pilih dalam bergaul walaupun sudah terkenal dan tenar tapi tetap yang namanya napos serawungan yang namanya andap asor itu rendah hati tetap diutamakan. Yunggi kalau mengenal Suwargi nih Mas Didi Kempot niku sangat luar biasa beliaunya humble sederhana dengan siapapun gampang sekali berbaur dan menyatu tidak mengenal kasta tidak kenal dia siapa. Sing penting podo-podo manungsone insya Allah di rengkuh sae. Termasuk di Mas Lili saking sedo laju niku. Arranger, ngaranin aransemen niku arranger.
lagune ngene Mas, ketokane ngene, note ngene dadekno. Gekno aransemene. Lah, njaluk rancak langgam napa campuran, koplo saged. Kangen sawetara kok enten berita duka. Ya Allah ya Rabbi. Judul rezeki pati ginaris pinesti. Kula panjenengan sak dherem nglampahi ora ana sing ngerti. Nggih. Pramila saking mereka nggih. Inggih ngoten niku kala wau. Senenge wong niku nggih. Wong niku sing digoleki napa? Hiduplah sesuai dengan kemampuan, jangan berdasarkan kemauan. Ade mampu ning ngene ya sudah. Kita bersyukur dari apa yang kita jalani dan kita

tren apa melu gitu. Klambi fashion lan sabitune pun outfit lan sabitune melu. Wis ora patek duwe isin, sing penting kendel, diarani menel, diarani ayu, diarani comel dan sebagainya seneng. Padahal niku ngumbal aurat, seneng pineh. Ning nek dasare wong niku kandel iman sotak waning ya ora bakal gelem lakoni ini ngoten. Keranten tiang-tiang sak niku niku gampang dibidung, gampang dipengaruhi, gampang diujuk-ujuki. Bahasane sak niki social engineering diarahkan kepada tindakan tertentu untuk melakukan sesuatu. Lah, pramila saking menika adab akhlak kadang kawis ditinggalkan gitu. Diganti dengan adat atau kebiasaan atau pola perilaku yang dianggap normal. Dinormalisasi jogetan gitu. Pamer aurat dan sebagainya itu dinormalisasi, padahal wonten agama kula panjenengan mboten angsal mengaten menika kala wau lho golek duit oh Mas. Sampeyan sapa kok nyeramahi aku? Sampeyan pokoke aku duit lho. Ngeten lho, perkawise mboten ngoten. Perkawise adalah sesuatu hal yang menjadi syariat agama itu berbenturan dengan hal yang tidak disyariatkan dalam agama dan itu dinormalisasi. Niki lho, perkawise. Cok pinjenengan tekoni atine panjenengan dhewe. Gusti Allah niku Maha Sugih. Min khaisu layak tasti rezeki meniku sangkan parane orang ngerti kula panjenengan. Rezeki ini pun kula panjenengan saben dinten pun sampun dijatah kali Gusti Allah. Rezeki sudah tertakar tidak akan teratukar. Wondene dalane carane dhewe-dhewe iki. Nek iso kanthi cara sing sae. Rezeki ini pun khalayan thayyiban mubarokah dumateng kula panjenengan. Dagang oleh. Tani oleh. Gitu. Dados guru pegawai negeri oleh nggih bondo panjenengan-anjenengan ade mboten sah dituturi, mboten sah diceramai ustaz, kiai, ustazah, mubalig pundi mawon pundi oncek wae dhewe, aja oncek wong liya. Nek kula nggih ngoten, nek kula sagete ngaten iki kok gitu. Sagete kula ilene awak kula pribadi wonten panjenengan nggih rumangsa padha berarti nggih alhamdulillah pikantuk hidayah. Jerman usah limrah niku nggone salah nggone lali. Pramila tugas kula panjenengan ngilingke ngono kuwi ngono lho. Janjane ya ora ngono. Nek diganti cara liyane piye? Nah, umpami lho nggih. Kadang-kadang tiang niku pikantuk hidayah nalikane tiang niku kenging masalah. Nek ora di masalah, seneng terus atine ya ora bakalan oleh hidayah. Penak samudarengipun diujui oleh Gusti Allah naminipun istidrot. Istidrot menika kenikmatan semu ning donya tho ning akhirat ora oleh apa-apa, guys. Ngono. Lanjut oke, ora nate ngibadah. Orang itu sedekah ning sugih cowetel kudu bilah gitu. Cetil pelit bakil bedidil gitu. Gitu melecing lan sakwitanipun. Ning nyatane ning sugih kata. Para tonggo rakur menangan cengkre. Lha kok karo kata cengkre gak diemen astu. Wong kok dilapori wong Mas, kae lho. Wong kok cengkre wah langsung kula niku lir sinabet talingane. Wah, cocobang mawingo-wingo. Rasane ngoten niku cengkre niku tarapan wong sing ngungguli serakah ngoten lho. Sandure cerakan niku cengkre niku lho. Wah, jan bahasane wong Jawa niku kan jos-jis tenan lho. Gitu, cengkre. Wah, wong kok iso cengkre nek ngomong mantep ngoten. Yo, wong kaya apa ndelok prejengane kula ngoten. Wong epeh cengkre, serakah, tomak padha ning kasta tertinggi ning apa cengkre. Nggih, amun tetes tiyang cengkre, napa to urip nang alam donya iki. Duit to akeh, mas-masane akeh, poyo arek dientek-entekne ora bakal iso. Ngising sontekne puan, anak turune gek niku dereng kantenan iso
neruske kadang kalis tinggo patu.

Butuh tinggal gegeran ten pinaten gitu. Dan saat pinaten pun keranten, kalau mau dari hasil yang tidak halal, mboten barokah. Mboten lho. Nek perkawis ini ku barokah, senajan mboten kata insya Allah menika ndadosaken slamete kula panjenengan wonten donya kali wonten akhirat. Dan ngomong sok korupsi sampai 100 triliun duit kau apa dijejer di tekan di enten masing 3000 triliun kulit dijejer ngubeng di tekan di ngoten lo gini ngoten lo ngge ngoten gak bisa mikir pramila sekali menikah masya Allah kalau panjang nanti nanti tetes tiang-tiang engkang tansah nedon rimo kahanan keranten kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri bahwasanya inilah yang sedang kita jalani kehidupan kita yang kita jalani sesuai dengan kemampuan bukan karena kemauan maksa nih nek kemauan iku panggone duwe montor anyar pengin duwe montor anyar rasa tuku cash kredit orang ngerti kumbuh piye carane lemben sasi leh ngasur pokoke kudu padha karo tanggane tanggane ngrepasi omah geger renovasi omah geger bojone wis bojone ireng cilik jemburis gitu sampai kegeribu wengkong kilang-kilang masya Allah cik direpoti kali panjuan ini pun bojone wedo la ilah ilah Allah nge mohon lo nyapa lo lansap itu nanti pun kata sangat nge perkawis subuh dunia ketunya ningkang kulo panjenengan tasih persani wonten kanan kiri kulo panjenengan cukup kalah buat kulo panjenengan piamba subuh dunia tasih ketunya aku pengen duwe kaya pengen dagangan ku akeh daganganku aku tenang dan sebagainya si mikir dunia jadi pikirnya aku nopo carane piye ben insya Allah apa sih tak duwe niki berkah barokah isa manfaat maslahat kagem aku dhewe keluarga aku lan wong liya kadang kalau setiap aku naik ke dunia niku ke dunungan orang mikir ngerti niku aku duwe duwe saiki tak tukok niki tak belanja niki ya tak wujud kiki sementara mungkin sing derek ora patek dikatek kayak kapiran nonton ini kok gak dolim jeneng gitu gimana gue nonton mana dong ya pramila sekali menikah kalau panjenengan moga-moga atuh dengan sifat ingkang lembah mana ikhlas sabar narimo gitu zuhud tawadu gitu lan sak pitunanipun perkawis-perkawis ingkang ngasipat sae menika tansi manjing kajiwa kasiro dumateng kula panjenengan sami amin. Ya semua tenan dongane nyapa kaya. Arep bahas napa? Karena donya ngeten iki lho angine sumribit midit ya ta. Beto cerita, nggawa cerita ingkang gugah rasa sehingga ndadosaken jalaran yang tresno dalang puri ingkang dados wasilah dalang puri ingkang dados sarono dalang puri ingkang dados napa nggih coro kagem napa nggih damel kula panjenengan menika mbok pilih bunga senajan temidang ngene tembang dangdut langgam lamcan pon sari kadang awis kan ngoten sederhana kok tiyang niku jane ya menten iki ngeneng ni pikir manjeng pucak pucuk ing grono ateges menika ngibadah teko wirid teko pikir teko midang ini dalang puri gitu ngoten iku sing dilampahi lo tipi mas mboten napa-napa ngurungane dalang puri mas mukti ngene mboten napa-napa monggo jumbuh kalian angen-angene panjenengan nggih kenongono kenong ini urip niku kahanane maneka warna ning ati tansah kumantil dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ngoten ramila simbole kembang mawar kembang kenongo kembang kantil ngoten nggih
Arek ngomong nopo nek kula ngene iki. Lah iki dibahas niku mawon kehidupan dunia gitu. Wonten kenan kiring kula panjenengan, napa mulai kalih tangga estu sanget sing sae. Tangga niku digotong lan disangga saudara kita yang paling dekat selain saudara kandung kita sendiri. Nggih. Pramila dijogo hubungane kalih tangga sing sae. Nggih. Pemene omong sak omong dipun lambari. Nggih, kata-kata sing sae lah. Nggih. Ampun langsung dengan kata-kata yang kasar dan itu menyinggung perasaan nggih. Keranten wong Jawa niku dijunjung mati. Yen ngoten dijunjung mati tegas napa? Kalau dihormati, ditakdimi gitu, ngomong corone unggah-ungguh tata kramane tinggi, insyaallah ora bakal nesu, ora bakal ana gegeran pramila dipun wastani wong Jawa niku nek dijunjung mati. Dijunjung napa? Dijunjung harga dirinya tidak direndahkan. Wong kan padha mawon to. Cembut mandi teki nyokot gitu. Cilik sakmono. Apa meneh nggo wadya bolone. Walalah, iso ginjal-ginjal kula panjenengan. Ngitek leng semut. Iya, semut angkrang bisa. Ngaten nggih. Sing penting kula panjenengan tansah napa? Seserawungan sing sae lah, sinten kemawon. Duka seneng kalau gak seneng. Tetap acur acer, tetap semanak, tetap serumringah, tetap senyum. Kranten sedekah sing paling murah niku mesem. Aja mesem-mesem dhewe ning nerane kancane, pethok kancane mesem. Seneng karo wong liya ya mesem, ora seneng karo wong liya ya mesem. Nggih, itu adalah bentuk penghormatan kepada orang lain. Wong niku nek diesemi ya padha. Wong ki kok mesem karo aku to, tapi aku ngerti wong ki jane gak seneng karo aku. Alah, esemane lamis ki kersane mboten apa-apa. Itu haknya dia untuk bisa memberikan penilaian terhadap apa yang kita lakukan. Sing penting panjenengan wis to. Teng sinten kemawon niku kudu ajer ajur andap asor lembah manah. Nggih. Nonten iki yang mboten nglampahi kosok wong selipun makaten dhumateng kula panjenengan kersane wong jeneng manungsa ora iso dikebiah uyah dipadakne kabeh kudu padha lan rata mboten saged. Nggih. Manungsa menika jer manungsa enten melih iman dumunung ringkang maha kuwasa, enten meneh manungsa manus-manus kakang dosa. Pilihane namung kalih, iman dumunung ringkang maha kuwasa utawi manungsa utawi nyuwun dados manungsa. Utawi milih dados manungsa manus-manus kakang dosa. Ya tetep panggah niku dilakoni loro-loro nih. Gak iso terus-terusan manus-manus kagak dosa, gak iso terus-terusan iman dumunung kadang kawis kegoda bareng ya gitu. Nemu dhuwit melihatan kalau wau lah kegoda rati balik nih. Akhirnya tentean dhuwit sing ditemu malah dadi ilang, malah muspro telah bunuh dunia ketut kabeh. Itu duhake kok. Njenengan umpama nemu dhuwit 3 miliar nang dalan ngoten. Mesti apa kata balik ke? Meskipun itu ada alamatnya. Walalam ke? Pramane, pramilo 10.000 siji nih saat ini. Mungkin kok 10.000 siji, 10.000 siji. Namun tiang tiangkang pinilih, engkang sakit ngelampai kejujuran kesainan. Napa? Mati hati lan tanggal jawab nih kalau. Lagi jaketan aja gatel cokot nyamuk ini kok ya kebangetan menyamuk ngaten nggih lah pranus sing menika nah ngaturaken kemanun Mas Eko salam takdim sampun kelataraken dumateng Bang Haji Odada nggih buat pilih dereng napa kontak panjenengan nggih sabar sawet tapi sampun sampun kelataraken. Kadang-kadang kadang kamu buka WhatsApp ni aku gambel, kadang kamu buka WhatsApp ni aku angel. Namun kalau terakan yang buat beli wangan sini pun error, pun sakit dibika. Nenek ngerti tunggu sini ke gambel kata sekolah tadi yang penting ten sakit update status. Ngeten, ke? Takem, engkau terlibat tanah sastia tuh, engkau buat beli nembing wungon, nembing lilir.
Alhamdulillah aku arep ngon dalang buru kok keturun. Jam piro ki? Setengah 10. Alah jane wektal. Alhamdulillah. Berarti nyambung rasa kula panjenengan wonten ing program dan dalam so campur sari kalau dengan telu menika. Nggih. Senajan dan telu mentar dirgan terus 107,5 MHz moderator jalur musik lan informasi. Mugi-mugi kan ditunggu sama pengajap sakit ngerakatakan kekadangan kulo panjenengan bebasan ini kan sampun asring kulo terakan renggang kulo kemapiura pulut gitu yang dua ini petuk ini yang dua ini yang ngisar petuk ilah ilah ilah lo koyok dini duluri dewi lawas yang suara ketemu haa Pramila saya menikah nggih memang ini kalau mau ngerti melampai seserawungan sing saya terus tiang sai, bendinten nandur sai, wawahane sai, siti panen gih kasai na, tipen kembalakan kali tiang sai, jangan tenang gih. Anggi, saya tahu sistem bang tenai pun tetap setia tu melayu kirawas teman-teman Trata FM jalur musik lain informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usaha

0: toh aku bisa lebih dikenal. Penjualanku meningkat dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Mitos atau fakta?
1: Angin Australia selalu membawa penyakit. Itu mitos. Faktanya, angin Australia tidak membawa penyakit secara langsung. Namun, karena angin ini cenderung dingin dan kering, sebagian orang lebih rentan mengalami bibir kering, kulit kering, batuk, atau pilek. Angin Australia umumnya bertiup pada musim kemarau, sekitar April hingga September, membawa udara yang lebih sejuk dan kering dari benua Australia ke sebagian wilayah Indonesia.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

tetapi tidak sholat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang yang mengerjakan sebuah kebaikan, lalu ia pun bersedekah, baik pergaulannya, baik akhlaknya, menyambung silaturahim, dan selain dari itu, tetapi dia tidak mengerjakan sholat, maka semua perbuatan baiknya tersebut tidaklah bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah. Majmu Fatwa. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.